CKLB radio wak edaitsin tat komo du honun ni aitson honda inlat hanigots on hitat duyat hi sin laha ada akwe khwazon goddi hani hitat wa kono wonni gots on hitat daguuzi hani egidzi sin hani egilla hani dundezon sin dun ya lin hitat eyi hani hi hason wet hawal lahnde edaitsin komo du tat CKLB radio wak wa ha.

masih cun CKLB hua on itu sena rakisa seku yenta kasaraku teko itu sena yuna kahekuna sonta kuitihli itu tin sa seku yenta cun kese alayata Kathleen Thal iya hua onko sena judika shansa deiti.